lapha ke ezona ke izangoma hey futhi bakithi asazi sobona khona ukuthi ke ithini into khuluma nami ku 0687649969 uthini.

imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

Kosa ngafana namanye amakhosi kugulisha uthole ilihlo hamashi ugoduka bedelile. Igama lami nguFelisiwe Makhanya, phakathi kwefolo nempumbulu.